0: Mbak Epifanino.
1: Hai Epifanino.
2: Narapan.
1: Narapan ada om Narapan Yesus.
0: Iza le nama nata fit.
1: Papa reki am nyapita.
0: Tunggu suar papa.
1: Itu.
2: Kalau hakir mau kafar ada radio. Semari lah hakir mukil ada radio balasan mewu.
1: Terima
2: kasih. Itu pun mau kafar. Bila tak ikut sama.
1: Halo.
2: Ye mai ni.
1: Bangga tak kira kafar.
2: Hina lira nawar kafar.
1: Ira mialza kutu mamun stikulos. Emba pinarai.
2: Intuku.
1: Ira ni efeste masanso santo onz. Jesu ni fiava. Jesu paga kamalas.
2: Jesu paga kamalas.
1: Intu. Te atun chana reo kanu chafandara.
0: Makasi chake.
1: Te atun chawanda yam. Rai mande pastura ni tu dafana safana teo.
2: Soto tu.
1: Intu da pesa safana safa. Sara luaye.
2: Makasi chake.
1: Tetul cakua wali efele mama nasar mana susu panan. Tetul cakua wali raya madem pasur lande mana ten. Tetul cakua wali mata Isabel, mata Melin, mata Francin, mama neten. Mami, wan cumba cakam sar, wan mesen son tadi, semeserose. Dewani patamalala seni pirafanil pifuata no fresaikin betul cawan ni fara sane tene bumen betul cawan te pesa pasi leti amnya bita betul cawan fa fara tarir padene mana sara suyei betul cawan flu lefto senguna nene mana arsu sati fu mamla le na saul betul cawan ke fi mare ka sakana aba sati ku fi palin. Se capeta catu.
0: E non lo castiamo.